Nako ke hora ya bohlano sena ke sealemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa, ditaba o di ballwa ke motshedisi Tjhakela Makaja. Ke malapa a ka hodimo 2,000 a tikoloho ya Halaka setrekeng sa Thabatseka a tla una molemo kgokelong ya motlakase yo motlhompheng tonakgolo Ntshokwane Matekane a ikgakotseng ka jeno. Commissioner ya komisi e ikemetseng ya dikgetho a

jana ya tsamana kwa gona mosuthu e motla e fitla o dula metsutsung e le shumele metso e tsheletseng pele re fitla horeng ya le shumele motso mo le mo o mametse salema ya salosuthu salema sa sechaba nana o kela bo ramanyetse o na le tafagi ka mogatshepe e mongwe ke nna hona le mme a ketang nkopa pina mona bana ya tutsi country road a ke tsebana ebe ke tla e fumana empa ke ne ke mo tshepisitse gore ke tlatla ke mo bapalela yona fela ga mamela Peter Toshe ga ntse a bina.